0: Mutamu, kabi sanya ombedo auka imuri yere kono nana auka bara okumu kono auka uye teatrike teatri formation tarabe yoro juma urima ani san juma fukatase wakati juma ma
1: bon ni adamne 2011 ra ni tras teatri Musa Sanu je crois que mba longo beba longo buya anya adamne nale anya adamne 2012 bon kanabla 2020 na donc en 2022 an décidera ka fin wreke
0: ni afora ka obedo fo teatrika na folen ka obedo fo teatri na zira kan teatri bara kono teatri bara au ka miriata la be chugudi
1: bon ne ka miriata la teatri fenyana malo abi moko eveye voilà abi moko eveye abake bi fin chama famia dien kono akara komi teatri kera inafo dien bi chogomi akara ina naibi ni ka teatri je epi bitaka abtene on ambi doka ville flet ndronka incarné ka a jeu ka yira jamana on mo son content ils sont et son nyana ma ba be incarné ka bo voilà teatri koni tenyana ma lo
0: aywa bekam a folle no ka uye barake nyon fe yala teatri nazira ka obe barake e auye